la trimba mobo koni nang tongjo. Zhe zhe yang zhong liku wu kyo guni ni para. Ting qin la trimba mobo koni nang tongjo. Zhe zhe yang zhong liku wu kyo qin ni zhuk para. Lo lung la trimba mobo koni nang tongjo. Zhe zhe yang zhong liku wu kje ni dun para. Mang kang la nang tongjo. Zhe zhe yang zhong liku wu kyo ni dun para. Zo gong la nang tongjo. Zhe zhe yang zhong liku wu kyo ni zhuk para. Zhe yu la nang tongjo. Zhe zhe yang zhong liku wu kyo zhong ni jop je para. Po la nang tongjo. Zhe zhe yang zhong liku wu kyo yin ni kyo ni para. Senge namba zo. Ting de nam hi nguan da tong ki na. Zhong nam hi le kong hiap yu tenen chi tong wii nam hi nguan da zhe. Ting de nam hi nguan da li cheng hui char. Ta chung ma demo.